tak dum kertak kaduma ketak tak kadha dha kete kete dha kete tak dum kertak tak dum kertak kadha tak ketak dum kertak kadha kertak kadha tak ketak dum kertak kadha kertak kadha tak ketak dum kertak kadha tak dum kertak kaduma ketak tak kadha dha kete kete dha kete tak dum kertak tak dum kertak kadha tak ketak dum kertak kadha kertak kadha tak ketak dum kertak kadha kertak kadha tak ketak dum kertak kadha tak dum kertak kadum ketak tak kadha dha kete kete dha kertak dum kertak tak dum kertak kadha tak ketak dum kertak kadha kertak kadha tak ketak dum kertak kadha kertak kadha tak.